ke nka fela malemeng a baretsi ba gago ke tsa fela malemeng a baretsi ba gago mosadi o bohlokwa mosadi o lokollotswe lefung la gago o se hlole o dira sebe gape ka ntlha ya gore wena o bohlokwa baneng ba gago le lelapeng la gago amen.